kalau lakut laki aku tengah suka semana aku lama buat otak mati lota ulu mina kerja ulu mati lago August 17 ubang aku hati ujung alis yang lebih epic Jamie Jamie kaya jok tinggi lago ila temane kalau ni kun lihat tu epic dua jaga luar tu ni kerja nak tuk anu ringit dia kami lota mati tu api utara temane kalau ni ila tunga suki sina pilu nami tu ina tuna lek tu kulo watu dola ko katigi watabut ayang aja kasi mana imo imo kasun dengan it inyo titu tapani kain lang na alam itin lutam teme kalun ni tamani api kasukti tau lalo ng tatalang miu tin logo ila ulo kulo tu ina tin logo tamani kalun ni miu tit amisi ulo tu takuna takuyat tu ina tit aku biar nak loya lelau, mahu tahu macam tu semua kata lelau kalau tak tahu. Abi kasi kata ni kan ni panat di lelau kalau tahu nanti kata lelau tak alia ni aku loya lelau tu. Tambah semisal tu semuanya tugut. Malu people layu saking ujar tanah kata tanah kau isak people layu lagi ni aku loni. Lawan ini tinggi bagus. Ulu mina gajah, mahu tahu kalau nanti ingat tu kalau Monday tu sakit nampak.

0: tuuri tsami e le gai ota na malu tamana ake cha sumana ma pilo ata me nuna vo miu tau wata nuna vo miu tau wata lu a jige ngin ningalo o malu nere hata ata takani tuni tamana lo timi tunu atun lo palo hata nga khoja mana ato
1: ke ngun lam me o hakana ka mawe
0: I khoja na me CBC tamami tamakko abine aktu na aktu ajun nange pat penesort sena miu kisena atana tele mani taman ato ato che to agne khubana na sona aktu khajo che khati gi chena lo khoja na me
1: na kom me
2: Tana CBC kena Mary Powder, kwa kataka kuna noa papati mik. Tamana abiga suna pigela o tilogo tanilang meo tilogo panna toalo tilogin. Naka mik noa, naka mik Mary, ila kukoy joge at ya papuko nila. Tia matkwa ta kwa to CBC kwa takana yartingi. Umi akto katolo may matalang meo tilogi ta kwa inga asitilogi pe kata lolo umi gata. Tamari nai minga ulakut ingi asilota three mo kasundingani kanu ipalila ang mga akmana to sa akin ng may labune
3: e tema abigas ng kulumi piyang August 14 o tilugo tamani umiakut ilaw titaw ng atas na kata abigas o tilugit panagtawala ding asiwala yung imana pilot tilugit banito yung asakatawala yung alat tinluta CBC kuning nga to tarapani Tali mau luta, tapi ni kami ambik ilau di tahu kundang wata sini kata kanu ipali yang ingin niat bika sunyi niat tu kau tu sama mati tiwali yang ingin nanya kata hati ingai nala kata ni aku sekanu ilinga pali yang mangata ingat asewali yang ingat tilu tu bika sunyi August 14 2026 figure ni ingat tilu tu nala tiya kata kata Kami kalau aku lihat ukir temannya kalau ni kerja nak tu satu ni semai nalo kima usah bijak tu umi agak lawat tweet tak kena sah kalau tu umi yang dek sini kami suka lawat tweet tu kali migo tak kau jauh kata kata macam umi anak itu nak tweet ingat aju tu kali tali kalau mago kemana kena kata juga Alian itu tu kesian itu sama lah itu tapi mita kau jauh kalau mengaku kesian kengul lupa miu aku kau jadi agama Kanungai ini lapuk kau mata tu perasut tu tik dia meminta kau baking lapa maka juga agama kesiani tu sana lawang itu tak tak semajukan orang pemik mana dia meminta kau kalian itu semenak semenak kalian itu tu kalau memang nak ingat kata lo bukut oksor tu ni kerja nak tu minyak lak kalau tu ni dia meminta kau kalian itu tu sah titik kanung dia I tema utuk pelia kata kata teman yang ulu me umi atau kata sama kata kalau tak bika sunni pika kau tilogo tak kungit tegut kisini hilal lewan ni tak kujak tukulu kata kau yukat jangan tiap tu ni tema teko nak bika sutit kau bika kint ubakut tu pika sut pelia tu tweet ini latuk pelia je pina kau luting kisini ulu me abika sunni pika tilogo Tak uyo kapal kata kau itu tak boleh ubah aku nala kata tu tapi kalau itu kapal dia lama ngah uyo kita sulit mana mut kisah ni utilah mereka kata utak kecuali ni amu juga pemin kau uyo kata kata uyo kaloni abis semua uyo kata kaloni teh kena umi aku upah aku tikan ni lama mereka kata hati tak nanti lari busi abis tak umi aku tu teh kisah ni lalu memang Mini galak kalau tu ni okso tu ni amu macam tu amu macam tu lu tak kau kata tu tigo kilal ialah kerja nanti aku yang okso tu kau lu ni utilah macam tu tema abis abis ni tak kau yang kakak tu boleh nak abis macam yang kelakat tapi ni galak aku tak kau salah macam tu ingat kau yang nama
2: ialah alian itu lu tu dalam lu tilu Umi atau kata saya malu dah tak kena lawat tu ni kalau kira lekan ni tak kena semaju kat tu kalau walau tu ni umi pita kalau kamu umi sakit umi yang patut tid makalah mu majak yang tuit nuna bagi yang tuit nak kudu inat sakit kata law mu tak kerja nak law tu mini kalau keluar tu ni kisah nak kau silang nak law ni tu apa kerja nak law tu tema bika tuit Ilak mana ni jaya mik tu sahkan ni kain nata.

Hola, CBC, kata Tommy Pebelin. Hubang kau sang nato tak ku ilu cawu ju ilu orang tu tu aku ni kau lati temin ilu kau lati temin nau jani tak ku pingat cemik unukut nau jah alat tingat. Kalau tu ku hati kerja kuno ku take ni ulo saya nangane hamit temin ujo. Amalu 8 nut ilu cano sana ku tahu ku mana alau tu nau jani. Amalu pejak eksima ku mana tu tu June 2027. Nuna boleh orang jadi dua kuning atau tidak? Kanu tiki sukalau mengata ikola luti kau di satu itu amalu sulle pejaga bercanggih ni pejaga kau nak jang mengata tiku jauh ningin laga sukanak tulis ibat ni baca petui sukanak tu ni pejaga itu dong kisah ni nuna bumi minister tunggalengatai kajok tengah.

nu lakut dengan saudara semana kulang buat udah semua udah lama jiluta udah lama agak 17 udah lama kerja yang udah lama ilak dah mesti sana yang lama juga dah nak biar mewah angutik mami sepali yang ini unik arti lama dah nak nuleng atap ya ini unik lama sama di lama dah masa ming misalnya unik kan yang Sanya Lamia would Amala people there, you're 925, but Tanaka is all of the people there, you're near Lunay.

0: Hello, look good. Tengah selang mega semana ni pibu mit. Tersak selang mesti lupa temane kalau ni CBC ok otak temik. Tersak selaku tiga silota. Ulami nak kejar ulang mesti lugu August 17. Ubung aku aktif yang alis saya nak epic. Jamie asyik ayok tiga lugu. Temane kalau ni kejar nak sejauh pibu mit sekian lugu tuni. Ulla nabi yakau kalau aktif lugu kesian aku sewaktu bicu aku lok mana ayok temane kalau ni. Ilan alat tu, nama tu nak tu tunggu sekitar semalam pun muka sana ni tak pernah ikhlas nama yang lama tu luta. Jangan macam sana yang maju kot. Tanah Alec Gordon okutak tanah nulia ngah ini pun nilai sama tu luta nak itu ngah ini tali manik ini tu lunik. Fak tiga kali lawak semamat tanah le okutak. Tahun ini kita maju ni kita akan tahu ngah kangen senyummu, tamat seminggu mami senyummu. Kita mana kau tidurit, nama ni kita terus maju meninganik unik kau temik tu sang begini tahun. Amat teruk people layut, sekarang kita tahu kita nak kau salut teruk tu sang negilusiu. Hello, good afternoon. Welcome to Nipibud on CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Iqaluit studio. Today being Monday, August 17th, I'm your host, Lysiana Viepik, here with our technical operator, Jamie. And coming up for English programming, we'll hear a new initiative in Northwest River wants to help youth feel safe and supported. So we'll have that for you shortly. Tana tahu sana yang menyebut alik okotak tana nuliaga ini guni laus mati lugu tana tali mana kitungan ini ini tuju lune kamera kali laus mamman tana okotak tawa ni kengat sana mika temu joni kata yang kata laung kata mas mika mami sana mik kata mana kati lugu tana tahu ni kau ni laung atuk sema janganik mana tu sakain laung melawan.
1: Ila time Gordon okoktok arba meutawlek tu kanyak senang meutato kau blutin tak kuning ilitak sini ku katimati cibluti ilin ne artit sing mata ukal lagi aktu kuyau himagabit tau baluba kanok ilau katawit tagbani.
2: Ilin ne are kanimatunga ukal lagi kak bikhak takarangat ukak tuluak katau blunga damna ainu silerin inungwena lu amma IQ inu kauyi maya tokanginni ilitiwalya rauya katau blunga ngamma lu ubanga nang menek inu

0: kaya mapigaguluyak to ay taman. Pidagayo ali, nakakam lang ito, pinarupi. Kaya may lingat ako taman sa limi. Ali ane, ito sakta di kapinga, tapa, sa lupi pa lili yung, uko sa kilak ka.
1: Asanjo.
0: Kita kawo bitung masuk.
1: Apa dia kawo lagi ke? Aku ya sih tahu nak aji ngimmi yang aku guru ya tene.
0: Tema tu aji ngimmi yang lu. Sebab dah luang itu. Ucin nak sini tema. Hanya makan je. Ina awal tu ni ko hanya kalau kita luar ni ko lok mama mana. Kita buat time pada juga kami pelajar tu nato yang sini, ucin nak sebelah tu nato yang sini, aktiviti yang pelajar lagat tengah, lagat tengah. Tama kalau ukir untuk lulus itu subur, kerjual lah subur tu orang itu ada lalu tetapi kat sini orang sini, lapi orang awak kau melayan orang orang, awak tu nama kita, anak muda itu ada sudah tidak macam itu, baru rumah itu tama kuah. Ila bu, tema tu, ila kucing kita ni, ila kucing tu ila pelak tu. Walau tu nak.
1: Apa kucing sekarang ni ramai, tapi walau yang lagi kami tahu bangga, tu sang nak sini lo. Nanti kan ramai kami tahu bahawa tu ramai kami atau ini agak jone.
0: Ya, tapi walau yang ni lo nengi kui kui palu yang aku lo, tu sekarang kalau kita jone. Atuli tu saya walat punga. Tapi kalau ilinnya video ini, ilinnya nak cik pada lagu mesti lewu. Biar ni cuma itu alam mata. Hanya dengan cina mengata nalu nak ilinnya ni kalau sini tu saya mewah dalam. Dan ilinnya itu kan. Tapi dengan nak saya walut tu alu kat dalam mem. Nanti aku tak tahu lah walut tu ni. Ilinnya ni kalau sini lagu mengata nalu nak walut. Kalau sekolah yang terutama milik orang, tak kau ilu lakukan ini ilu dengan ni, tak kau tapi pada agak tu ada golan, so kampi agak tu ada umat temukan lagi ada, biar itu agak tu maka ubah ilu dah agak malak tu, biar aku juga orang biar itu agak satu netang doh, ini datang pun tak pun tu saya di mana, tak kau ada luka selalu melut, tu saya agak temat nalu nangga tak kau sih. Ada mana urut me Allah bercakap itu tuan umi aku urut me selalu nasi tiknya menga ilah si umennya menga selalu nasi hulman namu Allah ngemat ikat kabut jam satu mil udah lugu sudah Allah ngemul lah aku Allah ngemat sulit pandan waktu kalau Allah ngemulut kok tak kau tu saya sama tu mengutus sakti apa. Kau yang nama yang tak sedia pembelajar ulang, orang apa bisa bawa pembelajar ulang? Kau yang nama?
1: Kau yang nama kita tahu betul.
0: Betul.
2: Ivan.

0: tautikut amma nukanga dani taku minak turiak ti umma ita titak tugak ti umma kagasawayak ti gudlo akik si maniangnuni akik suik kammari arulluni tingas ullusta nammini katta panai tuinna rausi magatta tigiari saatilluta atasummi sakkiigatta wakal loo juu jaa rausi mammi juu uutuutigi tuinna tutigu sillä tuossa taakko eiliseijiksi pilkakatikin ja sakii lausima juhlailua. Pijalni lausima myös suukaimma ilinneä paljon lutik sanammata teikkoa akin naamiote kamuti iglu ammaru naasa osirin ammo iliseiluni tukimuaguti suollu atuaga. Amma kisukkannummi, kauisakturirinummi, iliseijunnun atuktaujunnattu tunnik sanarausimammin mata teikkoa tigeago tigilausimman lutigo. Amisuu rausimangin mata maannare amisuu kattarun mata atautikullu pilireari jarakaktuti kinguvasiru junnaksi kattaktu.
1: Oa, arane tuminaktuara, arane kattaktusu kaimma.
0: Ei raado. Unikaaviari joo takuvalliallugi, pijaripalliatillugi. Ukari maarikkiin naaruttugi suukaimma tammaksima juukarniraange ilanni. Ukari maarikkiluarnikumu atausikuru tammaksima juu takukunni naktuvini uukattamma taakkoa. Ukari maartivu amisuukaruatillugi kiputtijivullu. Ilannikus suukaimma tammaksima juukara uukattahtu teemeingin naarumminani kisiani. Tänäri tukinga aksu tusaktauttaa una uuminga pidjuta kakto ukoa kaujima joojareari una titikkuru ataosi naanurlunni tammaksi mannakpa tänna tuagaaru maammagi joojunni lunni okummina tigo isäni tukillataanga ukarimaago kauji kauvi ukano ukarasuksi mammanga makuanga suungummata.
1: Tämä tuomari miksaani okarimaagang ilanikko kinnaksuni narunako jokattangma unikkaaktuani kanoktavu naukko kauijunnakpita unikkaani piyuma jokangnakpa ilisi pilereaga kattaktanginni.
0: Kisuni maavu ikiakivikko lirmata tanna ikiakivikko tugaagutivut inhabit media takugeaktauguni. Tabbani turi maagaaruugarua ukari maagariaagasi majavu. Amma Agvaak Press kammigatta taanna Agvaak Press ilinneaagutinu tugaanganipsaulluni amma teimeittuugilluni kinirluni taakkununga tugaangajunittau ukari maagumajasi pitakasuungulluni taakkua ilinneaagutinu tugaanganipsaummata kiseani naniassaummi julikeakivikku.
1: Okalimaagang nituangung ito pikattarivis ilas sakitari kattang ito si okkuk sausiong ni liun ni kaitaigo singin ni sakitari kattang ni kovisi.
0: Teiko sivullapaami Silvio iglurimme annuga tigiarausi mammiyo. Ila kanuittu tuinnattiani pidjutilin ni sakii yunna katta ilinneago tau yunna tuni. Kauji saktiillo. Kauji sappamata kanuittu tuinnattiani kisu sordua aivi kauji sammerunigi ukadimaa gadeari jumagunio ukadimaa gadeari jumnattakpa annuratjoneo miksaanon kammioneo miksaanon makua adjigingittu sakkipallia javu kisiani sakkilausi mangitattinni takujumanaksauvammi jugu ukuari pitakarumata asinginnille pidjukinni takujumanaksausuungummi jugu. Amma unikkaatua tabba jangita vuhkiseani taakkua sakkisimma javu sollu kivio nuktarningin. Teinna kivio unikkaatua takijoutua raarumma sungua paljaa ju ingiusingillu tamakkuangu vakilluti. Iluittuarummi pigiarningani isoano sakkisimmangitavu. Tigiarningani isoano unikkaari jautteaksimappa nipiliurtausimappa luni nakittarunnarillutigo sakkittunnarilluni teimaa suurlu kivio aularninga nuleani marittunni on taannaura duksimattarpu abit tok se makoro yak to alo matana unika kibio take yoning ano ile nangin ni sak kat tak se matak po utu tigilu ama takwa tungin mata adjigeng ito aron ni unika to ak takaw mimma solo o mayuit asid jok tak panningin inurok tak panningin samakwalo abatitin nito o mayut solo kalupilu e kaluparit tana sena igiret tamakwa ro ya ro unika sa kaumata ahia hea kanu ito tuin natia ni tu sa katago matia tu
1: wa ara na ito minakto ara
0: kipping we ya titi avado e unika to aguna ngidlo ni li tema pirofa ni ko ngidlo ni lo ni atu ti yung natto aru e as puigok tau ni ang imata naking nga sa maningit ilako sitin ni nga sa maningit atu titi aga yakali
1: Ila.
0: Imebe yo kasi mami makau yisakte me kanol digo idet kosak jagarang nga kau yijutaw yun napa tan apat ko taw lune. Inu ila na inu garwapa nuna juwa meo katibot idet kosing ita unika ang ini unika tuang ini go puy go pata tabago idet kosang meni jagay lapa tan Utu tiga jauh semami mak kuasa aku tiga koyu semaya bu lau semami yang ada ka unika tu aku nak tu ini kuat esemanu nite inu yurne paldea hatak semam mata tamak kuat e unika rivalor tengi pui gok tau tu enar ne alat tu sah mayu kau tu surin nado nangim mak tak kuat unika dia semarugi tu sah kata aku mati atap.
1: Ila. So kai matei manga ne pilere ari simala rave utana ila pinga so sigo tako e kana yak te sigo pilere ari simai na ra se ile pandar simak jo rave se
0: e rado ila de tusa ga yang eta tinne so kai mau ka de ma te ungin na gatta ile se yo yo lo ka de ma se na hatta ga khamata tusa makkan na mata ka yo sitilo ni julo ile ne akte menon Tei mangan ukari mga katali lao sa magata. Ini to sa kayo katayin na tugut. Ama uling na si Jutinik. Sana badliya gito ta. Makuang umata. Gilirea bu amisu umata. Ili bigi katak taro. Ukaw sakta nilo. To sa kayang itatin ni. To sa katak ilo ta.
1: Wow.
0: Kubaya natin ako. Ikaya na rao si mangito. To sa kami natin ako katak to. Kanu itu tuin ne, ama ukaku matuin nari dunga agago metap bani 20 ne matuin alat tugu, teh maili alat tugu.
1: Asu aku ne arok pesi teh mandeli aku si.
0: Ingolat tu bini sunau ba 20 agago gilat tahu tamane agago me.
1: Wah upin nau yosi, ala ne sakit tu katak tu si teh mai tu ne, biun nangatta ayung itu nangatta. Pilihlah tiga arah ni untuk pelajar katang mata. Apa kutik sekarang ni aksi kanukan ilasi yang magove atau ina gelutu uvarni tawau botero magove.
0: Ite aku yang nama dia bi pilih sekarang teragavinga pilih reaksi buat nukasu itu mata tu segasal lo nukar pelajar luti. Ime ingin nama tapi tu kailo mana si uti amasibunis sate ni teko sakit pelajar yuk. Samakuang ngusum mata makutuin lo kubaya gayangin asid sa palayangin nakatak tuti. Kubaya nakti nakasupam miya wot kikuno tugangan ingin. Amaro kuilat tanak tunik tusang narusuk kakduang o gama kuilat tanak tunik pitakawid lo ni. Tabaw wot kaka iliseye piloak tunik kay tamakuni nga aturuang wa katak tut. Teko ilinia ta katalaw sa maya wot ilinia ta katak. Ilinnea katigi si mayavut amma pekanna gayaktaari si mayavut takasuittu iliseinea rumme yunarunangimma tabawutirteinna rivakka amma lo tilirinisi atuute kartuartu sivunissakin imeililuhi
1: kujennamillaro
0: ibillo
1: tabawutin
0: ibillo

langane rak tak. Pover nete melo no buye kala langane rak tak me yugok. No buye lio minne asutilo unnoak. Okho ningalo nine me langane rak tak. Akulivin melo no buye kala langane rak tak me yugok. Ano gunne asutilo one nito mik 20 me so ngunilim mik. Okho ningalo gok 8. Ibu juga milo, nubu juga lalang dengan doktor milo gok. Anak kau ni asyik lo, nik yu lo, kawangan ni lo, aku ninggal ni 20 mi, sungguh ni demik. Oko ni hak lo dilo 8. Salo ni lo, nubu juga lalang dengan doktor milo gok. Tapi cili gigi lalang dengan doktor asyik lo unnoak. Oko ni galu 8, mi lalang dengan doktor. Kau si yo amirak lin lake milo, nubu juga lalang dengan doktor milo gok. Tatsikala lang na raktaw sutilo unnusa. Ukho ningalo 5. Mi lang na raktaw yut. Huwakta milo nubuyo balo lang na raktaw mi yugok. Tatsikala lang na raktaw sutilo unnusa. Ukho ni haklo tilo gok 4. Kangyak sumilo aw palum milo. Nubuyo liyo minye mi yugok unnusa. Tatsikala lang na raktaw sutilo gok. Anu wi hatigin ni asutilo ni yulo kawangan ni ullo hakuningani 20 mi sungani limik. Okko ni hatigin ni asutilo 6. Tasio yak milo no wi jaka lalangan ngak ta mi yugok. Anu kun ni asutilo ni yulo kawangan ni ullo ilan ngok. Anu kun ni asutilo ni yulo kawangan ni ullo hakuningani 20 mi sungani limik. Okko ni haklo tilo 8. Tamani lo kutjua mi avanilo kangik soalu jua mi. Suku juga lalang dengan kau menyuguk Allah hilirium minyak galau aksu diundusa. Oku ni hati ini asutilo 8. Awan ilo nona siapa minyak ini mi suku juga lalang dengan kau menyuguk. Anu ni asutilo 1 meter 20 meter 40 mut. Suku ni demik. Oku ni galau 12 mi lalang dengan kau. Hope dia milo nubu ya lalang dengan kau menyuguk. Suku juga lirium naga aksu dilo undusa. Anu kun ni asutilo 1 euro atau 2 euro. Aku ningani 20 meter 40 mut sungguh ni limik. Anu ingalo sakinya nak tau suni 1 meter 20 meter sungguh ni limik. Oku ningalo 15 milang nak tak. Post bio mak kovin milo nubu yolang nak tau miyuguk. Sugu yolika lalang nak tau stilo nusa. Anu kun ni asutilo 1 meter 20 meter 40 mut sungguh ni limik. Oko ningalo 14 milang ang nagtak. Takaw at kasilin niya di kahawis sa kaintang yun na sa mga ulang ayuit. Nunabimmi, nunat siya bumilaw.